Peti sawa bar di kasain dik dik matanghi deng puma ne muluk jang kaya ba pasain hap sawa krip bupang bo nangya ba se gede jala kase jala krip bupang bo nangya ba se bupang subung ne sain kirim ridu bupang ha dau butu butu bladu bupang girika de musi hang nang dau mi subung dong punang niya hang lama ne bupang nang do Subung oksigen ladu ode carbon dioxide haigadu ar bupang de carbon dioxide lahi oksigen se haigar ba ore bani bupang pangro kala mangro kol jum oksigen pangro maidu je hapaya bupang giri oraha subung dong puya himalay porbot bosawa bupang giri borap graidu oraha thangyaro haglai oksigen langpama nangdu bupang se sampang se environment ke Kasain tuk du deng ba bari singa upang girika de nobo dungdo du no kasain rima ne bari ni sese giding upang kaima nang du. Karau hanung dong hapsawa subung jahi hadaita de hamsi niya kabo no garang si dong ma basa bisike subung selama ode upang pangsi tika bo kaima nang re. Ebo karau butunu mitiju upang de subung ne hamsi nanya ba se hapsaw sangsa yaba rebi yaba ni yao na ebo Perci maha, siang tawa bufang se, wai kojen ba. Yahu nas se kere kere gimin gimin, hanganang dao mi ode shungni sisti ja ba. Tap krahi wai di bon maya ba habayanung shungni shobbota jen ba se. Hadi haba raubani, asam hade, bufang gablaidu. Yini des baruk ni gimin gimin hata niya bo, bufang kamangya. Tika bo, baruk ni mapau hapaya, bufang giri, odibani, Bo belen ha hadi hayabani bupang jaya tika bo. Duhade sorkar irrigation ni haba sungi ebo hapai belen ha bupang gaima ne bol shengka. Sorkar bol shengmani darajangni Punjab, Rajasthan ni morubumi hapaya duha bupang gaidada oran abhawa ke hamna urika. Hajing kablaisi hadam dongya ba hapai ke bupang gaidada orani environment slahi hadi dangmani haba slam ka. Suji naro tiaba bupang bo masi nangyaba bupang se. Asam hade suji naro ni musi belu giri. Hagara jo japunyaba tiise yaupai tarre. Ar ondro madrasade suji naro bupang bo belu ul jahaboka. Chumuni tikala suji naro bupang butu orani environment ke kasangiri du. Dilli ni batsa sersa maitaibu masi nila jutto klaiba. Ebo Kaisa bublia shersha danglangya ba kushi butuha Bangladesh nishing Delhi shoshi raspot samya ba la lamani yaura yaushi bupang kailangya ba kushi butuning thangda uthoya ba bupang shumne phantar bisile nangya ba eboke bahining shersha de bupang kailang nei ba se kri bupang bo nangya ba se tika bo kri bupang ni lama baushi jablaya ar kri bupang ke bo katesia gaya Sherebake, Bari Bishinga Gaire, Ar Gibinla, Hagaraha, Baigolase, Bari Bishinga Gaiba Bupang de Bangdao Ning, Patai, Jilabase, Karola, Taiju, Taiplung, Sukrem, Darling, Kopol, Tailu, Bell, Taisha, Taisha, Reba, Hontra, Goi, Nadigol. Ebo Bupang Butu, Bari Shinga Gaita de Jima Gamang Niamu, Pochimbungo, Biar Hade, Taiju, Gahi, Nokor, Salaidu, Olainung, Kerol ha, Thailu Nadigol gaidada, orani shubung kanang dilolo jasarka. Dimasaroni nohade elai bupang dongkabo sor. Kai kharbar khayaba giribani kanang jalai phuya. Chenti bataibo nangyaba se, tikabo. Chenti pang ke bar hamiya tibani, tibi chenti pang ke bari singa gaya. Jingin lai lajigrao, minkoro ebo bupang butu. Sap nu deba lai bi ar bon sauba maidu. Kada hade kribo bon kening sauba se. Ebo bupang butu ke bari sanga gaire. Duhabo gaidu. Nim, lewai, idibasi ni blai muli se. Odibani ebo bupang butu bari singa masi klehi gaiema nang re. Orjun bupang ni bugur bo muli se. Orjun bupang ke bo pang sigi de bari singa gaihi dengma nang re. Bishillo koron, genda, edibasi bupangsa, sampang lese, ibu butu muli se, yau suba, yau buba, hatoha ebo